0: Det är mycket man är kallande bygga sunnig tallung med olika pigel och långa tack och olika kvalitet och nackdelar och kipina sår och sågelar och tänk med yogiya tamani kaluni salaman aba amala umi yung nati kuni kati mayi jita lo kaki kanu panna palya sa malang mga nami ilang mga taluni to sabigi kanya lang milamu
1: mga kay tema tawani panlatiw ng mut ila kapitari yung niyak mga matamatuman ay aw yung niyak timi panlatiw kataw ng mut iligay yung kataw bunga dan tungen la kanya ta pan nokti ko ta no ta ile ge yo ka ta mung man bi ya pa le ra ti lu ta ati le ti ti no mek ka si bu lek pa mek ki no lok tu gun inung nik bi ma yok ta kap man bi yu ma yok ta kap pan ta ma ko bi ba le lu ti gut ka ya ko bak su ti gut te men na inuk inuk ta ta pa le lu ik na ku ya ti ka lu ya ti ta Aksunaleri kemukwagalai natsiaktiin innuktaartorpallialutik taikkunanga atiluuroortunit taima katimaqattaqatta ammaluttaq qanorpiniarmangaattaa namunguuni

0: Yang mengat sama kuah pibeling yang nak tigut mana tak kuah asing yang kuyu yak tu kalau kesian ilak kenyal tu kulu yak nyak tu asing kuat kau tu kusuli tak kena asing dia rok sama yang sulit ni rok biksa kau tu kut tak mah tak kena finansial kusuli ulak tu mitta kusuli ketik kena lah kini tak parla kuyu nak kusun tak mah lagi ketik kena lah kuda makuninga kisun insan ayak nak syarah tak insan ayak kena syarah perjuangan ni. Tena pelajar kalau tak nak lakukan itu.
1: Tema ukir ini, tanah tu semua yang kita tiga ya agam, agani tu semua yang lakukan semua itu. Tema tataman upengami, upengasami tu semua yang kita luni, zaman nak surumai, mengurut kiliu. Tema pelajar yang boleh luni, zaman asyik orang nak Yuni mitai ko paipan chuodu tachu mga aula titiyu angap ti watani chutai ko paipan lo yini tapani yuni mi paipan mi chumi sitaka mi kanu yinga gyaharni ngini amma o tutsaka tutitana paipan utakiali yuni yu pili kusuli kanu yinga yu sauta yang mga tatai ko pita kuyengu ni atu maana maana ulung Pijaklah cai tak kau isi pijak tahu juga kalau cuma lalu kalau gue yang sulit pijak pijak ingin cuk ingin mengatau cuk cai macam tu ni, tapi kalau cak kuat cai, tapi kuat pikirnya kalau tu, cai kalau ada jadi cak ukau cak katat tengah tak kau pijak itu, amal usai pijak dan tu cak tahu lu semua yang sanggup cuk, nak jadi cak nak jadi cak Tak kuat, pijak tahu si malu, angin angin si malu tu, tak kuat tu fi, angin kau jatuh tu, suhai mah, ada yang lalu tak, tak balik kat sini macam lalu tak ilmu, cuma juga kejap tu keluar, ini yang kangen sih kutu mata, tapi makal sih lalu, tak mana punya itu tegak, tak mana lu kenyal lu kasih kalau ni, ini yang Unua kugalo aningo fatulu tama kotak tulu kacap baganingo kota kuyuman tay magal imiku tufaka mo yung tatan tay mayingan yatung amatay ko tay kani tatat tiyala kugalo tatalo alak timlan la tay ko kalugya tisay siyulo na ukya tisya umyalitaw ni alak to kasi yung sima yung ataw siyong kong itong Tak mending apa mat, tak kunga kali kali waktu lalu, cuma tu inya, tak mending kau matan pilih sok sok, ammalu tak semua, tutu kau semua ni hatu, wakal lau mat, tak semua ini jangan pilih yuk tiga ratus sahun matang, sukai ma, asyik yang matan, tak mending kau ni, apa kursi apa, kau makan nak tua tan, tak banyak hati ka.
2: Taman nalu nangi tu pijar ya tujuh isma mampan dapat lelu biasai nalu nangi tu. Tema le ika yok serta semat dia kesida semangat bika suni unyak tu masuklah singin itu miujuning.
0: Tak ku kini ika le jigging itu ni tu ni yau si mayu kikatan ikunilu nunal boyo kunilu. Amatau kubeh nak tukar ko usul lagi ikut, akhirnya itu nak tukar tujuan ni nak mata. Biar saya tinjau tiga tinggal keluar suci. Usul dunia, tak pa usul tahu tukar kagak berkurung nak tukar juga tak kena tunai yang teruk pun tak kena tak pilih tunai kampanye ini. Kaya tukar galak tukar. Ika yak tuktaw kanya rumah galang niyak miyugo galwa kisiyan isukam niyak mga mataman na taan na pilirari yun.
1: Ika ika yak tuktaw nukayaw na lang mayuli nukayaw na lang muluni takwalo kanong ukaw singin upikayaw ni si malakitalo tigo akagaw na misuni gabamakko kung tumisiyo Kini awalnya ni, kisah nak senang ni mungkin. Kau yang nak di pusat terpadu lah mungkin takut temui ulang.

0: temanak aja orang ramai tu nak jeep itu nungak. Saksa aku tepam mama, nana nak kena lawan melabu.
1: 1939 Canada ikut jawang ada waktu nak pap tu kita agak tu lebihinga. Atilik Henry Eskimo tu kita agak ni kok sebulimik. Inunik Quebec mewik allah nak cuni. Bihulal agak tu ni tayar. Nalu nak tahu ni alam nak suit. Aipangan itu tu kita agak tu ngata Inuit Canada mut. Kamatsia taurutik perjausu ya hangdak tabini. Pitsia taungitu narutisi nangit tanginik. Tanna tukita arutik salah tisikutibinak, Quebec gabamanganik. Aivan nikutik harnimat inunik, nunabiunak taulikumak tumiunik. Kamagia hangilutuk narakasuni. Sunakkulu nikikuluniit. Ikeroktau ya hak pada Allah nakoktau kami Canada mukisimi kamagaya ya hak nakasunigit Quebec mungito. Ikatwisok juat kira ulit sa siyonigutingit kanoktan na ukausok Eskimo lerok tukihang mga pinuswaktau ninga iyoksa ako ditwin nakasap siya binok. Semak umar ikut awal ni, New York ikut Hudson's Bay Company ikut Allah hoting ini aku nentang ni. Halunal sunali mana awal ciri tu, atenya rosio di tangitta, governor itta Allah gang ini. 1760 aku ngi nentang ni. Ulang naik si kutin lu, hati galan ni. Bila gayu ni Webster's lu. Oxford lo ilau tiluit. Pilla ka hotel over la yulo alaniaga aluit atili Imperial Blue Book. Tukisigat sa sibigi yao kaswag metiluit. Katuwisok juat ang ayok kangat imagine yun na aktarok loni. Teko na swag hatlaw ata alagalaya biningin ni ayok tuwiit. Nunak isak siutilu, nunang ngolok tilu. Takon sa mga itulis si mayro kang gilanga. Suna medyo ni tukisigutawon na tulimanik. Kangin na laungin at ta, tukisigaswak sugutaman na. Tukita ako tiliyabin ni Tana. Pilya kaya ako tiliyabin ako. Nalaut sa atuin, nalaut siya tunot. Nalau cikalat yang itu ni, nalu tuinnya menyunut tau, Allah tahu nong ni. Sulit itu cikut hak tu, sulit yang itu ni, ipik ya hak sulit. Ikat itu tuat, sulit itu ya menik. Tukisib itu sesuatu di biningit, piterli, atjigin hak jagatik, cinta marungi hak tu ni. Tak kusenya itu ni, ohau siup Eskimo lalu ada tahu tu bingung ni. Ulang naik siup tu Webster's lalu tahang mata Eskimoan. Ada negosok, awal siup log kita banyak Newfoundland ni, ada si malau ni itu juga Eskimux lalu ni. Wewe utsune jo nuna bisaksiuti Champlain me atili katisilak tuveni nuna aksimatsune Esquimaux unrak tamenik kamanang nirak tuvo katui pitutilri gotaruni pernisiori gote hallukua pelgami inu nurangani ikiaksugo kunlui gaswaktu rasu taga tamakkuninga uhausunni. Sohulit sa kunatura alaw na yang imata at jigi kong iti ugalwanik tuki kakatigit isito niya tura alak sutik. Haluna at sunalimanik awal siyo tuwa at tiliwit at aniko siyo si Marok, governor. Alagali abiningit 1760 at kagungin ni tayya umayok isimatsata ako daw kaswaksuni imeliyunik. Inyo'y makuha. Tayo si mamayon, iksinatuin na kaya hang nakaktaw sutik.

0: natalde mangalo 500 250 lutit ullu sain nanganillo angotit golf liuti lak meyut ammalo atap sikut pingwa bimme yatsi yatsi liuti lak mesuti tamani pingwa bimme suli sitamangan niu lituak pet hukia liuti lak tuit ammalo hiyukakku poker lak mesuti Angga juga lalu suruh kami mendaftar kuah poker suli hal $10,000 jackpot ngulak tu dana poker gayat suni ilau rumah tu agun lo $120 lak suni ilau gel lebih harain lo atau siapa tu lo ni no repays dan ino tu palu su angga juga lalu su poker sung itu asai ilau sung kami juga late alena sung kami juga Pingo hadit it. Amalo nikit chibim me tamani Friday or litrak pinaswa tamani isulin niyo langayumi akago tama paulio tisut sukaleo titsudit kanu race by cattle tamanga sinani pigalaw kalo di hikiktami kukjua akiani kaiwalay gatulutit suli tamanga utiga sulak tut ammalo pingasu yoktu ya halak tuit pingasu lutiat nei ammalo pingasu angutit nammenaglo 22 foot hayare ami pihare halak misuti suli pauli utilak tuit taikani chaina lo pauli utiluti sinani pingku titang walak tuit akunnalak simayut suli tamanna atu tisu tuhabu akha utama Temat saya na atu tingunau lak lak pikjam. Kami suka lalu itu temane meong itu. Iki si masuk setilo nak itu ina. Di ale ale anak canggua su kasut hati canggua liga me temane meong itu ni.
1: Kanu ilu lu yang nak tua pihna lu nang itu panas si majuit. Tak kaping wak it siit. Kino yan itaw no at tige kapag kiba o kiwa lima akta ko ak pigjam hapang mataw po liya tilawin.
0: Ah, so niko ak pigjam tuwin na mong ito no at tisut at uto tige lago hubya suvi mo no at siyo kaso ng umiyo kago tamat pinko mi pinko kino yan nga nga tuksuti suli. Tamat ko kamagayot siya ito palo hindi kaso ng umiyo ka Kutra me pingwa chie ho tingi. Pingwa di chie hata wa loksima mera maina 2022 o tilogo. Kamat chie tu pao yalo isu maina tamani kutra me. Pimba yalo nilo kina o yakmi saala hao tini. Pina suwa suwa utsuri.
1: Nila dana kuya na me tiala kagitun la pibi kakun na kaga vitamas mingalo tukisiti titiya kabita ha tusubugut. Kanu ili ulo yang naik belum mata nalat titilo tinu nalin nita apa ni kujua mina kau mai tak kaki nai.
0: Ah, so, taman nak tiga mita luta ni takut caw lak tu sak YouTube kut aktif jam music festival 2026 Allah tu nalo YouTube live ni lak tu sait takut nau yak tu lak.
1: Nak kau mai Daniel. Mana nak kau bisat ino nama si gugur guna Jamie lo nak kau make take on ala kajut amalu take kau tu saksi kat takau majuit and that is all the time we have for our kulik show for this morning so thank you for tuning in and of course to those who contributed for our show. Enge ulu kat terang aku si kau pakai enge mikut otelam mikut ulakut.

angin ikut tak aku tinggal aku tanya tanya ini gua aku. Tapi cuma ni, iman tak aku kata aku kata tu nak pelawa mak tu kisah mak dari aku ni semua siapa. Kini umur dia cuma dia waktu aku nak doktor nang kita ada buat nak kau jadi majaga. Iman kini itu lagi ada orang yang ada kau jadi majaga. Iman ikhira ada juga mak taman nak. Siapa sekian udah lima hari, tapi mana iman gua sejak patuin nak tu nak sejak tu lah patuin nak tu kahar kahani. Tapi mana coba dah umat, kau juga dah kata ikhlas macam bising itu sih pun tidak kurang. Tapi mak tapi kan itu tapi mana kau sejak tahu bukan coba dengan aku sejak tahu lupa dah betul tu dah. Majuk tu tak pak, majuk tu tak pak. Tak mukjizat siyo, majuk tu tu mikta tu dekam. Tapi mana sahaja yang ikat tu jaga, mutu apa jaga dunia. Siapa tu tak mana kicingan? Mana kapu kujuk takang itu orang ikat tu kulo dunia. Tu apa jaga tu jaga dunia. Tapi mana mana gayu orang kuk tu mana siapa tu tak mana kicingan siang. Tapi mana majuk tu takuk siyo orang kata mutu mau disuk pakai jaga bela peru jaga tu di. Tamaan majuk tuk tuar itu aku siapa belum muda. Tapi mak, nengi aku tu siang wala semua katang ni kuih aku, nengi aku jauh tak ulaju. Majuk tu tak pak, majuk tu tak pak, kuih asih aku tapi mak keruk nerang ni, larang ni kan. Tapi mana, ikat kau siap pasuni itu binum mak, ikat takkanu ikatun siapa tu ikat dia aku merangga pangnarak suni. Makua nu bisik cakunne kaki bakunik siku makua ah cakunik atung nak tabunu dia kungitaru idang ita ikaru gasi unak tu nita makunang atok tau nak tu pitu indaga ikaru cakunik kini nak cakunik eman ah kisu cakunik atok tau nak tu lima api pada umat tabbole pijaga ganga tanunga nasir ganga tu mari atai dudukin nitiang ini mana pi pada waktu ikaru nitau ikhlas guman ikut dah, nuri coba sekarang dulu dah, angin kan dah sekarang kurang waktu dah. Tapi mentakan ungarangat tak, ikhlas dek sihir angat tak, ikhlas itu cuma cukup dua yang kat terbang muda. Siapa tin taman, siapa cik semua, siapa tin utama tu mak. Mau nak kicingan gun, ah kicok si maju amun niku kijeran niku turu isak bekau suri. Mau ngaku kagai sen maku kau suri, ang maku tak kuruni tak kau suri. Itu kongi cikgu saya nasi nasi maju hari, saya kongi umur lugi, tak nasi mik cikgu tak bani niku kicik kurumi, ang maku tak kurumi. Iki juga dah perwak di kurun kita anda berjuan itu, tapi namun kalau berkaya orang nasib kita pukulin, tapi mana ada anak jual beram, tapi mana tu kusak pasuk pukulin, ida ni kapi pukulin, ubun ni aku ada kengit dia kula kula, takkan nak saya ni kula kapi kasih tiga aku kapi juga, tapi ubun aku masih ni cikgu nubi juga nubi sekarang mana. Pemilik jumi putu kahsuni, tan mersaksi madunie, sabun putu si magami, iman nubinya syukru ayak kedekeng tiara syukruni, sana si mabada umat, tan mana ini itu binya, tan mana tabun nubisi benda duda ikaluk tabun makua, toko syarau tu nyasu nubis maksu, tan mana siak tiju nak putu asyani kapisinga putu, tan majuk tua benda wat, tabu area nak tua rasuni tabu. Ikat dekat dunia pak ya tuar orang orang tu ni pak ya guna jaksun ikat dekat dunia ngoyo jaksun kita bani jaksun siapa tini tak kau jaksun inang ngoyo jaksun ni negri nang ninggal utaman inang ujar ibad dia jaksun kau ngoyo pad dia jaksun cuma unur unuk tu banyak ditan ujar inang unuk tu banyak ujar jaksun kau ngoyo jaksun inang ngoyo jaksun Ujar jaksun pun jaga jaksun itu maju, jaksun itu kerjaru mana nubisi majuaru, wigur garu, unyah tuh itu ni taman enak tak ku, unyah tuh sudah bagus, unyah tuh tu nama gaya kerutin. Ida ni sabun kaditaru itu tiga perawat, tapi kau nari, nuna mama kerja kangat ikan jok tuh pasu tak ku, nuna mak perdana. Ya kalau kaditaru dia.

ciamini taimanna kangnichigumalagaangani uqaujjo yaraangatta aputi apingnat saattugalana aputi taamman tamakku qiyuttaan aayaukattadummata qisignu tamakkunu ungertaksiaadakpaksuta ajorsujjaarulugaangatta upagutaallaruppaksuta taamakkununga uniaarpaksuta tatat Tarugulasi kisi aktorulugaluaktuni piatia sungaanga nakuatamanna ukitikulu kui varautu tamangulisi binga yuti uti sujuti kila akak paksui tamanna nuatci juarulak parautu kareaksiani takanunga nuatausi mayuni kang maksiamu akuji kataktuaru duta ikajakti kila akuluk paksudai tapi juatakti bangsitu takunang itukutini ningukutini Dahmetu beram tapi kang mencari kami kang memasrahkan kajian nguat rukunnya oko eman ikhlasnya baru tu eman kajian nafsu itu dah eman isi mager beram menyebut isi kata aksi itu tapi kang mem eman oko hijak tuju kudlam aksi baru kajian nafsu yang beram menyebut oko hijak tu nido ukir tapi nido sunningan atau nafsu tuju Igluin aku tu. Kisah tapi ikut tang nak sejarangan ikut sekatnya dengan suku jauh jarangan. Aduh, kang mebutitan api yang tahu dunia utau nung aduh ada pada umiata ununga sinangat kanegi pada ngah tangan utau nung aduh kengwani tapi kengkang ikut aduh ada pada umiata utau nunga mau dengamu nafsu suku jauh akau si dengar dunia ikut jauh tak ada inya. Tama Tahunannya iklim yang kerap dijaksuda tahunannya upengaruh sahulun kini kaum mika me oksosi baksuni yuki kita me tahun nanti coba dah macam mana oksosi ngejo kini ngejo iunai upengaruh saya tahun kini nana kalau ame pengen ikat baksuni nunggu cuma ya kok pulang macam mana tahun ini ikut nanu upinak tu mikisan nanu pulang muda. Nanu kalau waktu pada umur itu umur ini nari kan lagi jatuh mana pinya cukta waktu tertua orang mata dah cuma nerjiu. Tapi mana negeri jauh yang nak pada umur itu deh. Tapi mana yang cukta orang mata saya kosih boleh boleh negeri jauh yang makat tengi tua orang mata negeri kote mini. Tapi mana kan lagi jatuh dah orang cium dah kasih waktu dia kan lagi jatuh. Tapi mana nak kalau waktu cerita cuma jual orang muka awi cuma jual orang muda, mengasihi dia menyumbang pinjai sungai cerita kan lagi dia menyumbang teman teman dah jual orang muda. Nana kalau waktu cerita cuma orang muda. Tapi mana nana kalau waktu pada orang itu, iman nuna dia kan lagi ya. Tapi mana cerita orang suku ni tahu tak kuno inna kayak tinggi. Tapi mana kat dalam waktu kita cuma nanti dulu. Joko segera tidur. Tab bangat ibu bagi kerak cuta. Mau dega sokat terang begini. Tab bangat. Taman mau dilihat mengingani. Tab banyak tahu asyana ibu rikannya adalah kruti. Nukang abik seminggu ibu pergi ke kerugu. Ibu pergi ke tahu dunia. Tab banyak cuci lah kruta. Taman na mau dega yurang mat kanegi jadi kekayaannya. Amat apa ada ada buku unungak kaninga kujuang mut. Kuna botakan kaum maksinya raktuni tabba tanu aulak pada umigatta kaum maksi biginya aktamin kuuk tuam upengak cupekar maksi biginya aktamin takanu aulak pada umigatta tapi kang uke ngani ikjuri amin kaum mami aulak tak pugun amma tabata bani cupada wajur takanu nga kuuk tuam aulak pada umigatta kuna ba upengak maksi biginya aktamin takkan orang orang kita tan tan dengan ukiran dengan opengak sah dulu tapi kan nak sih juga najis ni anak seniuk takkan tapi mana cuba orang tu tes cuman tapi opengak sah dengan nak sih dengan

tama kuata mai jana kisere o si wala utu isi magi wakaki tai kuana kisere o pala o mata uwati jo ngiak juktu ara uti aji jeo kasi pakaru aki na kisere aki wala uktangi idangi ni kuama maktu ara wala o mata na kisere angi ujiri wakini sukui gini kui aki aji jeo kasi pakaru aki aji jeo dahi kuru gunangi na kisuri udlumi muti kitunga tu kita akan tak tahu harus juga dan nak ikhlas ya kan sih tu kita makku awal ya kudu emang dulu uki aku di tempat makku nak ikhlas ya kan sih tu ke ini saya mai jadi tak tahu lagi kisah awal ya kudu nak ikhlas ya kan berarti aku pun ngaku tempat makku sama aja aji dia dah kudu nak tengin nak ingin nak kisah di idangit idang aji dia perlu tahu kita tahu apa joka innaru ragam qiraru rutsumaru biyunnalu aqtaha wiqtaru akka suri biyunnangi waqtakka suri ichimagi kaman khawi majaga uqawsigi maqtarakku nauku uqawsigi innarmagaakku ichimagi waqtagu tabba hibisi kunni matertaw yuannu quyingmat uqawsigi siyaru wiwa ariana uqawsigi maqtartaawi kutamanna inuk siuti dirina naqiksariunna tamana uqawsigi mara waqtarni kuyakku naqiksariu qattartuaru laumut sibuli butaikwa quaqsibi qaqattanginnami quaqsibi dlattami nikkuri uqpaslutin sireaktori uqpaslutin pichili uqpaslutin qinni waqslutin Eman kini tu nak panggil syuting, ikhwan bertaraf si maduti itu, ikhwan kajang syuting yang kini kajau yang berbeza si maduti. Amalu nak kisah yang uyo mama kotor yang una syuting, awak kota kau nak kata yang nanti. Eman iman nak kisinga, okswa nak ingat tak kisinga gun, taman nak kau kota wadus bisa nak ingat tak tikit tu, kau dengan tahun nak tikit semua tu kau kota bun taman nak, siapa yang mana? Kisingan ada dulu ni taman Oxwa. Mungkin aku tama na, mungkin aku kan lagi aku dah tama na pija pija keluar dulu. Tama aku kesutuin yang ni kedua ama inerwan inerwan akhir aku kun iduri yak terdiri iduri kaya aku nak terdiri sekarang terdiri tama aku kesutuin yang tama aku nak kita yang nami tama aku iduanu Oksua teki dengan ibu waktu itu, kita mana umur dah tahu dunia jatuh, kini jauh dunia. Kita mana mama tu dia agak super awam macam, iu na dunia mama tu dia agak jauh super awam macam. Mana ni mana nak kanit cukup, kita mana ada oksi mengicia sama, karena ada oksi mengicia tu mesti mana aku perlu kita mana dengan ini, teku kat teruk sama jingan ni. Kita mana ada oksi mengicia tu. Time made a cut, atok taw ba dawtu ma maktur ya ga yaw na su pa dawtu neqi kanoy joxlugi jamanna atok ya xad dak karugi na su gidlugi isima gi sogi gakki ew na ma dega su paktaga nako uko apingasyon su reaktor yo xunga su qinnqta quji balawngi ma su reaktor ni u yaga nukki sen qangattaw di sima yunu tamanna su reaktor yo bi xappa dawum ingin kedah tu katain. Tapi mana saya nak katang itu, mana kisah saya nak katang mereka isu makulun ni, Dubai pawai, kijung ni, apa tinggi ukur, nangi kau saya bersu, ukur saya kau suksu. Tapi mana taru sekejap macam taru si madlugu, akinga ngah tapi mana tak kalian si madlugu, tapi mana pisiung gama, tak kuat serak teriak ke ujak si madlugu sekejap. Oh, di tempat ini madlui. Tapi mana kau juga dalam mata ini masih sungguh tak punya. Amma suri makwa nake tuk tui nyuta tuk tui ni sekenakan petiak terjugo sekenak oh nacia kat tak terjugo udlukut. Amma tuh nujuta makwa

0: Tana on ikkaartu asartu, kun mitti motelin miutak juona se aarea. Tana rittu saksauneerung miyuk ulluraak ainia on ikkaartillugunu vaktillugit. Kanuiliu kattaroksi mangmangaat nekinit agchaktu evaklutik ammaru imiktau neaktunit tupirmut. Nillaktitau yari uroksi miyuk March 5, 1999 ngutillugu tungasuktillavu.
1: Ulluraak ainia. Ngohatidong kalua mayunga kisiani ulugea bi ime to khatje kulua mayunga ata ata ka bi ngo jumman ana ana ka chai mauluni taima taitu mane alu ata ata ka khaje maga lotunga tuhumman khaje matjeng itunga khaje maga lotunga khaje maga lotunga taima Aku jauh belal selalu kan selalu kuyang, ukuyang kalau selalu ngapinya cuning. Ada waktu ini mesti aku terlalu bunga, cuma aku bapak tu tahu juga. Tapi mak, ubat pikun nak sebeli aga mak, kau cuma beli aga mak. Anak-anak kalau anak-anak najis ini tak aku. Tama ungal jauh sama juga, tapi ni je unik kata kalau tuan kita ni. Tak mahu jangan tukar, jangan jangan ni kau jangan tu nak tunggu. Tapi kau nengah ini juga kata jangan ni, ini jangan nak kau jangan tunggu. Kimi aku mewuning. Ini nak kalau tak ini, ini dalam aku nak tak kau lekau jangan kau nengah kata apa ni mewuning juga mah. Tapi cuma ni aku, tapi cuma ni kalau nukah kau juga, mewuning, nukah kau juga kalau apa, ini aku nengah mewuning. Pihak awal di luku mau majukan nona anak lo, tapi mak aje bilang, tamani ukur lihat kata cukup lenong, tapi kalau tamau tabangai tutup minyak, ada nukah lama dah tengah, tu kuku yang kedua ni, upeng aja aku dunia lalu luku, awal aku mau ada kata. Anak nama ayah petua kerja ni tu kerja minyak ular sama ni, Allah tu dah. Asyiklah, tahun nunggu ayah jauh lebih mereka, tahun nunggu pelajar tak ada, ada orang itu ada guna itu orang kau je makan mak, anak kalau ini bela kau gunung, tapi mangga pisut tu kung, ekhliak tu, anak ekhliak tu, pelajar kami. Pilih lagi bukan milik, pilih untuk cakap kami. Kau kau tu hati ni tu, kita hati hati ni, una hati hati ni, pilih kami. Terus ni tu kita hebat ni, sini tak hebat ni, tapi mereka tak juga tu. Tapi mari, tapi macam orang kalau tidak ku, tak ku, ini kita hati hati pun.

edale apa kita cakap nak tu mah aneh ina tuan tu saya mengalih mang ubik cakap nak tuan ni ada cakap saya menganeh ina tu mah edale nak buat lu kau mah bisa kau nak nak tu mah saya mah asyiklah saya cuma nak lang kalau teman ada sama kalau nak atau kalau nak asyiklah teman itu aku nak tahu pun kalau nak hangi sama kalau asyiknya ada buka aku tidak ada tapi buka asyik ok aku tidak ada lagi teman tadi egalami nanti tadi egalami aku tidak ada orang mengapa tapi mula kalau nak bisa kalau cuma kita mahal kau aku ni alam ukur lima tak kalau cuma dengan tu kau jaga mahaga tak mahu tu kau kau jaga tak kalau tu kan tapi cuma ni biar siapa jaga tu lima ulur tu lima cili ini cuti bingar ni biar kata juga tak buat yang tak kau kau jaga tak Inyong lagi juga mah, inyong cuti hari ni saja mana, berkat juga mah, tu berkat tu kan kasih kaya mik, ama kulen yang mu berkat tu dah, ama kemu berkat kulen yang mu ikut tak kasih ane, siapa yang tu kalang aja, awal lagu tu, ini berkat aku kan, dah mahu tak kau berkat juga. Nak buat tak nak kan? Kesudahan kami, pihon itu bingan, baru buat tak juga mak. Tapi mana buat tak ikutin? Ini ulang aja. Asyik ulang. Cikgu kain mak, ilmu kami tak. Ada kain mak, umur tu betul tak? Tapi kain nak tu tak kasih kain macam tu berapa tu tak? Upin naga ni, kalau nak hangi, kalau nak kerja nak kimi kimi, mau ngaji mata, kalau nak kain nak dapat ayam, uci yuning, tak kali, siapa juga orang tuan ni yang kahangi tu mi, gamen yang, siapa nak tuhan ni, macam, nukin yang gua luar tu, awak kain malu, nama tu apa ni, kalau menurut ni lu. Nak kain nak ada, ada yang itu nak kain nak ada. Ni aku hangi kalau tu lagu, tak aku yang orang kalau orang tu nak suka nak aku kata orang itu kan, ni aku kata yang malu. Kita ni nak ada tiri, biar juga yang ada nak ada ini. Ida le, tapi cuma lebih juga cakap yang emun. Cepat sih nak lulus yang cepat juga yang itu ni, ubin yang ni kalau nak hangin man, ini yang dipilih lagi

Ade na lu teng cepu yo ta teng tru ni ubena ni kaluna hang man ina ngi pillare nunali cepu yo ha na tun uba te wa le cepu yo ha tu mi yo gomin a dai ko le kite ni inga kada ga te inga kada ga ta tu uki ku lu ta pani se na lu ke le ga teng tu dai ko kite ni Pihak nanti akan doktor menyium ada perhatian tu, ubah uli perhatian kata yang umi kata ini yang ayam nanti kata yang kita ada kata tapi nanti saya nang nak nang. Tapi mak aduila, aku jaga mak umi atau kata kata, aku yang aku jagun umi atau sama dalam kudut tak. Edale ni merta pa edale rusyang tapaunga kange ba dok semata kata ume ame ata sume ami chuala uyugun nura lega la tu pega la tapa ata sume te ume ame ela tuna kuta hangemun tuna kuta katengemun le aula kuta ina hamini pega kami tapa ko ko ale jangam me tai ma Perhatian itu dek, perhatian dia tu cuma nak kata jangan man. Asyik lah dah mahu keluar, lupa kata kata. Unah ni dah ibu ni mungkin nak kata, ibu ni nak ni ukir lagi tu fikir lupa kata nak kait ni betul ting. Ukir unun fikir dah tak mending, kimi kau tu nak lupa kami. Dah malay asyik lah. Tak cuma nunik aku mak, ni biasa apa yang orang kau kau mak. Inyo jutu tu jengah, dah bani tak ada. Mereka kayu, dah mereka ni biasa apa yang orang kau kau mak, orang kau kau luak kau mak. Kau kerja kalau ni, tiket tu kau kalau terlengkap kepihana, kau di makan ni lalu temen yang bukan ni, ulat tu. Udah tu keluar pik, tidak mesti nak kawat dah. Kawat dia juga makau sedikit tu ada umatik. Cuma baik gua, baik gua. Nona habis jamin, ilu habis jamin. Kanak tu mesti cuma baik gua, baik gua. Macam itulah, agak-agakan. Mereka itu, umat tuan, sedikit tu mesti ada umatak. Tabung aku ingat utama uga itu lihat utama ni nuna tato orang ada utama uga tato orang kata orang cikuman coba tu jadi laut sedang nak kulle tapi mungkin melekat cerita orang ada asyik lali aku tu memang tabung uga melekat tabung uga ada utama uga laut semang itu uga Tak main tu kita kalau sedang nuna tak ada tujuan. Tapi nuna kata ada tujuan. Ukur tu lalu mekan ni sibuk kerja ni kerja tak lalu me. Nuna kata tu juga. Tapi anggota tu kaya hangiman. Mereka hangim, mereka nama tak. Karena si aku yang nama tak dicari cuma ni. Tapi nuna tak tu minatui. Tapi Ini kita mana dia hangi mata atau si kulit aku atau si nuna lin king yang nuna teko sama ni nuna limnya ini kita ni lap sama mata dah mengai ini kita turu lap sama mata kau ni mati yang mereka kalah aku unik kau ni nasi yang kita kalau ni mereka kau tak kata yang kita kalau abik dah mak aduh lah. Tikit darum mataku, tikit tu mina darum mata. Mereka tak kulau sebab angit tu kulde. Kat tamang aku kisah ni mereka nu pergi atas tu, angut di bulu. Aku jangan kena nak kaya atas tu saya macam tu tu. Tapi kau cuma jangan kita kau nak kaya jangan angit teka. Mereka kau cuma jangan nak. Ilang wina kalau kau main dah kau tambah aku jangan nak sengit nama. Tak, tak cuma ni

0: Marttaa langan, uittaakani marttaan. Taka, ajuilla kalle, kalle tuolla, kalle tuvinga, joka tänä tapaa, kangatte lugu, kalle kun elotte lugu, kaumalla, talotte lugu, tapuuna kallalu, kaumalla on takujuhalu takuun, tätä kait kaumallain, kalle kaumallain aupattuun, nangatta jumai, pangai, pangai, tunggu jauh tu kulung, kakut tak kulung, ilah kau macam kulung. Tanya tu lugu, kau malalui cipta kalui. Kalau nanti cuk tu alui, kalau nanti cuk tu alam tu kalau macam orang itu alu berinya tunggu jatuh, cuma berinya tu kau macam tu alu kalau tu lugu. Kalau nanti cuk tu alui, tak gua. Ai bi se kalangun na gatau jun katinga ga chak katinga ka chatun katinga ko ne ga tatu ting tai kwa tikki da la ngut jun tai kwa ngan churlo tv kala ga ta ki ikai tu na da tema ga ma tai ma inge ka juin tak ga juin lo inge ka juin ta ba nga chak ka palle juin inyang tak ka palle juin tai ma tu aloin tapa uhang ati uhang waktu nga nil lagi juga mak dah mengalami ukuah kau ini mai dijualin mak nak kalung cila jalan si jong kapiasu yang kalung taro lupa jong dah mai jong waktu taro lupa jong tak kalung hidang ini apa nga cukup senyum dah ikhwan udah laut sama tapi agak laut sama sekitar ikhwan. Uha petah ni agama deh. Tahu alangkah terlebih jom nanti. Ila uha pikir kata ada keluak ini orang ini. Cukup tunggu mata lagi lagi orang ini cukup dah cukup dah taro lagi kalau dia cuma jom bagaikan. Tama. Ami cuci lagi lagi, ami cuci ingat lagi lagi. Kalau tak, nanti nak nama.
1: Biarkan aku nak sembunyi.
0: Tama, tadi cuma ni, orang tak kau kau mak, tadi kau cakap cakap kat dekat laut tu benda ke, apa kau cuma tak ada lagi cuma tak, tadi kau ni, kita hangi tu ini orang muda apa kau tak kata aku nak tengah, ubat dia aku. Joko saya juga tetap cuma ni orang cuma, tapi mak, ajuila, tapi aku tak apa ni, mereka tu mungkin rosli kutu sama rosli tak, tapi aku ni orang cuma kan, ya ayah orang cuma kan mak, orang itu mata kutu nyusun apa, tak aku luka, nuri aku tu guna nuri tu kah ini tak mending. Tai mali tapani ane ai mali au te maga ma tai cuma ni kane di jakula tu yang me di galo di lewi chuli me di ga hala kata di lewi maka ila me di ga hala kata che kuna ga rosi joko au la au te maga ma ane alunga tabunga hala pachimo aju ila. Tapi ni dia cuma yang ni, apa kalau mami? Tapi kalau nanti aku cuma itu nga, kalau nanti aku nongin nama, ini itu kata juga ma. Aduk yang orang terang ma, kapes, ini kapes nusal, cuci ngan kapes lah cuma ma, upin anak aku cuma itu nga, kalau nanti. Tapi mak tak kucing aku lewat tu ngah tak kucing aku hati aku lewat tu ngah kena umat tu ngah lew umat tu ngah tiga gay mata umat tu bang madu tamani anak-anak pergi ke dalam lewat tu makan ni ubat tu pun tak gua kau cuma jaga lewat kau cuma jaga lewat tu pun kape tu bila kau lewat tu mak awal tak yang ngah lekang mak ah ada nak kanemangit tutuakalurot tunga, sila tuyong meuni, manay da, enyo.

今がね、犬あるんね、今やどっとが。だから、年あがめ、だなところあとさけころが、今やでよ。あがい、あたがとはこんなげっと、いっぴとんげっと。ああ、あちゅうら、たまにと、まねあつ、のなりに、えかるね、えかる、みっちゃんね。金まじょいなかったねぎとあぴょなかったらつまめじょ大丈夫な金まげちょっとちゅうみにうしょいがまだっこはのなかてぶんかっちゅうじゅじゅんてしゃまうじゅじゅんてしゃまうぶらじゅじゅんぴがちょんういこてぴがちょまにうぶらじゅんだいまあんなべらんねう Cibul lupa tung ani o kalang at tama. Ajoy lang. An chaki ila o pala na to aro lila o tama kani majo aluin. Kani mangi tuto charat tunga. Taka tao na ni kata suli ubunga lo si mangi tata ila po suli mani ila tuluin. O pala jo aro lang ata imali yung ah. Da ilalak ay silak doa karo mi kanimang ito doa karo ulat nga silak doa mi yun ni mani da inyo yun nga ni inyo alun ni imay lukto nga takali tusya kami da na tukula tusya kikuluka imay li yun agay atang ito kakon nang ito ipitong ito at wala Taman itu mana tu? Nunar ini, ikalun ni, ikalun macam ni. Kan ni macam ni aku tu nengi tapi nak tahu lah cuma macam. Tapi cuma nak kan memang itu tu cuma ni usah kau gama. Tak kuat nunak kati pun kacau jujur, tiada mau jujur, tiada mau berlari jujur. Pengacau ngui kuding, pengacau mana yang berlaju? Ia tu kita kata juga berlaju mana? Ia kupalau lu kuluta, mana lu kulugi? Ia kalau mengu lu kulugi lah pun. Tapi mac, kan? Tapi mac, imai tiap tu kulu juga imai tiap tu kulu juga kata orang ni lau tu macam apa? Ani yang itu dulu kama. Kacau aku nak nak tunggalu, sini aku nak nak tunggalu. Tapi macam tu nyalu tunggal tunggal aku luka, ngajak tu pakai tu kata usia tu jago. Ah, aku nak sini aku nak itu kulah pinjau aku sini makan ni, cakiga kanim macam. Tak aku ngajak cakiga aku luka tu mami nyalai nyalai jauh. Aku pakai sini nak tung, aku pakai sini nak tu macam yang itu. Ni pak tu kalau tu mengitu, ni pak kalau tu mengitu, inilah uiga tu pilih cuaca kan, tu pengakuan tu betul kau melalui cuman, ane alor alor kami takkan itu tu pilih cuang, kau betul alor kau. Asyik dah cini alor tu mengitu, ane nak ini nak takkan alor kau mahu ngalir alor tu mengitu, angaj tu pak tu kau luka, angaj kau lakukan alor tu lugu, tapi ni cung balar alor lugu. Tak mak, asyik lak. Dulu kau pertukar dengan ulang apa kau sekarang nak payah anit tak kuat. Tapi aku akan mencapai kubian nak. Ima kalung, an yang itu tu suka cuma tempa. Asyik lak alak kapal dia jen. Dulu kau pertukar dengan ane juga kubi, atau aku belok semang macam orang macam. Matu, pina sah sini apa lagi lagu. Juli, tapi macam ni, allah kalau pun, dulu kau perlu tangan itu kau bunga. Amat tu, anak kau pelajar nak kau macam ni tak kurang kau bunga. Ilyo nengang, ilah kau beran atau kalau kau beran terlalu saya muka mac atau ada ngilang, tapi mac, atau ilah saya kau luka, dah nangut dah nuktak, ini aku ni tak jemban. Cepat nak ugal orang, cepat nak orang kangen hati tu ada mata,

0: duhak ni kun ni duha ha kabut mana pipal le junung ga une agap ta tamani hiqin ni le zu mi juma me jo hiqin ni aga jalo mat kuwe na zu ala khimagalo mi jo kuwe na khige agma mi jo pipal le junung ga une agap ta tu sa exet utere na rebut
1: Ulak ulukut si bisik tentang pemberian. Kebang aku sang lutu. Kebek mia ulat cijeng apa kerja tu minang nul pasi cijin. Tak ko pasi jatuh lep jangin nak tunun apa mi pale si ujuning. Hukat tahu jauh kalau si matel lugu July 2025 mi. Atuk tahu kau itu mi tak ko tu lauk tu kau di sakut tu minang mini sakai luting. Tak mengelak tak wago sulit jom nak umamut. Ikat tu hijau lagi nampuk. Tak masak kelak hijauin. Polis itu kaya kujam ini aneh dicipta. Tak lima johamat inut juami. Polis itu kapijam ini ujang utimun. Amalo amis waktu nak waktu tahu kesuara kalau waktu lugu hukat tahu lelak si majong. Tanah anguti ujuk inu kunyat temenang. CBC ko nalunak si gunak sila waktu it ilang ago waktu ting tan nago ati gila waktu ng Jamie Kakik tako lo pala si ko nila at sa gunak to ko si kay nasungo matago ang malu at ako at ako elimine ato si batu ting tay malu ah sapod jiga sa waktu ting sapod jiga sa waktu ila sapod tiga sa waktu ting lo anak to halaki ko jiga ting inukun niya to kako jiga ting lo Sana nak uning hikat terjauh metulat terbeak aku lak tu kesian ini pergi aku mana tu? Hamal kau lah cijingan Muhammad Amadi, tapi mau kalau tu, teman negu nunalino amal ukana telemamu tu saya kau minat tu ngit tu.
2: Is that only?
1: Tapi mata netu orang tu inang itu kena jeli aku tahu kau soal nunalino. Kesian ni, enam minit kejauh juit, amalu nuna hak tu junun, amalu tema hubas hutsit tu meter lagi pemakai tu, karena tamu tulat tak betahaga hak tu ni, tema lu tak ko nuna jual lima mekanu ilu nang lepas leh jauh jauh terluget, karena takut takut jauh tu cegeli, okey tak tu me pemakai tu cina mesin nak kutangi leh lucing. Amalu kengo pakai tahu negeri kalau waktu lugu tak kosan aku mana tu it negeri tu 2028 pijak eksim masih lagi yang nasi ibat tu itu karena ija nut tema karena ija hangit tu it abit tu eksim macam ni apa perlu gelar tu minin angit amis yang itu kalau ni gak matok aku tak ko nalu nak sigo tiga siung oke tak temu tak kuat tu inau longi kalau waktu luguin. Kesian ini nuna buka apa makut. Nalu naik sih kau tu kesiung ini March mita banyak kago jo 14,800 ngulau mata kena ejak tuin. Nase hat tak tuin karena tami 0.3% mi asid jine kaju nuna bumi. Tapi mahai 45 kena ejak takkan nila waktu July mi. Tera tutu Fathingham, tanang yung kanga kibalik namin na katuit. O halaw to, tayo magutu siya kung may nakatu, kanay jakta tunik kisyani, nasak tau banding itakon, akigay akilin.
3: The last numbers we saw about...
1: Tayo making ulapami, tako siya miniyong juit, inuit, kanay jakti tau, nasak tau si maningi akit siya si mangitun. Amalu tahu tak ko nuna bumi nalu naik sisi mengimijut nuna bumi kanai jaga kain itu nahta tu nuna bumi ungung itu Fortingham isu maga jaham mijut tak ko aniko ego nami nekoti kejangan Meadow Bank matu berlela lektil lugu tema kanai jaga kanu ilengala mengata 2030 matu lah nekata ujung. Amisuit halunnya si waktu itu betul tutu tahu guna tu 6,000 mu mata tambahnya kagujo.

okay okay tiyang minisara lang kimitlok at ang ilawan minlok sukuro na minlok tawag utawasan udag sungal minlok sungal kisang na ikulungin naman asura minlok ang watoy nakarasun ng akay ila uyak katay nasun na bong minlok ang mga to kilikaw minlok ito korak tukisaw Wag na mitlukaro rawam. Tupakagal nito awli sa akit lugo. Mitluk sa pilisami ang pilagatim. Nung narito yagat tiyagat nito sa kwan, tupilito yagat tiyasuta. Iman sa harak ako manikumakano nga rawam. Isumataw yung mamuk. Tan, nutakatwa katito aka. Anak nak kau amalau tak pakan oke, ubah tu ya cakap terawat. Utakkan aku di luangin nama sana kau, pakat itu agak. Mencuk sampai di sana, kau melayu pengak cakap tu pakat suka aku tuan nyorok sini, kicau jaksun. Anak nak aku kasih lagi pun sila. Mencuk sampai di sana, kau mencuk mangil agak sana, apa tak mencium hilang hilang aku sini. Ubang ni aku kasihnya, ujar lau si mami tu. Ada ujar ke apa miksa rau kita? Kisah tahun ni aku, temen netu lau si mami tu mah. Kangen, ila ada juga ke, abang kita kangen takai. Binyal, ada juga tahu mika mah, nayaan itu tak. Nau jalan waktu telap. Anak-anak itu amak tu jalan sahane. Nampak kak tu jalan semu cerita aku tu mau jalan. Milok tu pilih si milok. Tengku nunga kacung aku di minyak kan. Anak-anak aku nak suka. Wah kerja. Pilih ruang ama. Pilih tak kerja nak tahu si mabuk. Awal dia perlu rosunga. Tak nak milok tu, tak panitia. Aku jual tu pisau tu. Ila jual tu nak kaya tu naya. Aku nak sewa tu rosun. Oh, kalau itu macam tak apa. Bila orang pisau kereta nak popping itu ngaji sunah bila itu. Itu tu apa tu? Tu kau sih belum nak rukun aku tak. Atau pasal kerisah tu je tiap tak. Okak sana tu, anak-anak tu tak tahu. Ayo tak tahu kan tanda kata. Tapi mana okak dah rosone. Iman nasi mangit tu ada kami tutup taro kita kaki. Ayo kita kau yang dah tutup toko si ada di. Pujak taro yang suci. Anak-anak tu tanya. Akal tu enak minyak sana banyak minyak tokang. Tak nak tak besar mangit dia tu nak termelau sana. Iklan mana payah pasal tamana. Anak-anak mungkin baru belajar tu jalan pasal. Kau ini gili dia suka. Ani cuma tak suka dunia. Kau ini gila. Tak sih tak suka. Kedua, saya ni ada tu yang sana tu. Tuh sana tu. Aduh. Apa kan orang yang kita kan orang tu yang kita. Tapi awal dia sungguh kalau kita kahmat dia ikut itu kita, anak-anak okak tu, ujar lah si mamluk. Kita makan dulu kau, dan anak-anak tu, selalu macam makan ram, adikin anak-anak ipat tu jangan nangis tu. Mila tu mungkin pisah macam tu tu tak susah kami, sunat tu tengok nak jangan nak pasaran. Nak lihat si pekerja tetapi pekerja, kalau pekerja tu awak kerja ngah, ubang awak kerja lauk tak, kita kurang ko tanah tu, anda bina kalau awak segi lauk tu, kita kurang kerjaan. Isu mata orang segi lauk tu ada, awal lauk tu isu mata orang jama, so nak isu mata tak kau nak tu awak.